Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano atau pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.